0: osotua le siasa olengo ngona njoki siasa
1: ora kemenye molangeni tera sormadai amite marlona de mesolangeni mishurine
2: ore domunye nining siasa ore ramadisho imboizore siasa
3: waho vadi ama waho nga wala ikilo deki aro kitikile ya ila kai mua kesi ya ya serkali uyo ode la la kato nirobi
4: unye meki ya kitu nye nyala nyoni lini na atungu ita amukita kuro
2: ore siasa nemeri kurake kakera matarem
5: tendiki ligino nimiki asema
6: Na sisi hatuna uhasama
7: Enkuruku olomoni Teneki mbwena Teneki ni moja enkuruga Iti wenati meishushungama
8: Nekugu anda boy Tadama milioni ipare otomo nisi Ongera ebasa
9: Kama we ni mwanaume toa chama ya wamasai Tushindane
7: Kuki alamisi nitumu enkuruku esiasa Emu enkuruku olomoni Chiatua enkakenya Emayan
10: Mayan FM O 5 lio lesa Teatro Mayan FM

Kiolong ejuma mosi saru menari engkagenya omesa shosongwan engkagenya ibuirare antena nai Maya FM.

0: Geji Solomon Tentuan to single legend Piri Sanka Yola ni ngondi aru ma yene FM lega nido yi ora to mon njoro gurudi sare ente ibare na rishara lakini vile vile wala gesi nye egerage mani yu ayo sono neka
1: yes
0: nijia gesi nye di wargi yuri dialonga ide nito ormasha bilenti metote na motspas tunil
1: yes
0: dakika ya rubaini ya mchezo
1: ehe
0: bado mambo ni hii ni tote na mili ya tote na mtu
1: ehe
0: anapatote na jiri anapatote na magena
1: ehe
0: ehe rumosori na abisha na rumosori ya reuni na udo uni na udo na bona abisha na maje na FM alo
2: hello Franco Lide
0: yes
2: niaji
0: fiti baba mambo vipi star 577 hash
1: ehe
0: yu mambo ya credit za wina isha
1: ehe kabisa
0: ehe mindo ya nyamalu maje na FM maje na FM alo ala kide iko wapi bana
1: uya na bet
0: producer Kevo producer Kevo shugulike huku star 577 hash box number 1 number 3 or number 5
1: kabisa
0: maje na FM alo
2: Olide
0: yes
2: subo lenganda wai
0: subo lenganda wu
2: wala kena ngai mongo
1: Ara nga muenda uwe kake mare mama kabisa.
0: Ereja mongo.
1: Ereja mongo. Ara nga me kabisa.
0: Yes.
2: Ai duaja mama mama. Duaja mama. Ereja mongo.
1: Okay.
0: Karibu ile ngaro gire chenye maya.
2: Ni kwa sawa kabisa.
0: Ndio baba.
2: Ndomani gela na kwenye role itai.
0: Karibu ile. Loitai.
2: Loitai mbali sana.
0: Nenye de ngwa loroi la roi ge jina inyo.
1: Ge jire nje lolo.
0: Renja ilo la nuko.
1: Yes.
2: Bye. Ndala
1: kabisa
0: eri do singoli lora la nyagiru lo ira inare na ikili kwa nade ne jitu aje
2: ne
1: ya dawa na ju mabili kejo
0: na ore kejo na ju mabili ni yago
1: yes
2: ni munage ni munage
0: ke jalo ira ibana
2: ay gitla lora ji tawa ngolong
0: ayya
2: la ni yago da ja ga bonu
0: oh
2: na ku medisi ta kyaran kireni
0: na leng
2: kito sawo duwa nanga na riyana la kashuwa ya ndo yombaro
0: aya
2: ina suru mushoro lena gira bari suku kabisa
0: evi
2: ewe uwa gira bari ye maliki arena rungu ara uki mali
0: evi
2: ya ku nara wika ishida kikira wa sumore na niki nira nda kita arena buwa ndai
0: kabisa
2: ena yola kina rumwa sigo gilo lo raika aje kumara arena buwa na ina do anga la kashuna rana bosa mara na bobo wakina asa kina nana karuma rika
1: kabisa
2: aya baba
1: ashole
0: loita hii Jiro ya urambo ndo yi mboro
1: Ehe Yes Nyara ke jimboro
0: Yani su Yani
1: Agwa mayan ndo yi
0: Ah ole na mboro na Mare jodwa ke Riwe normayan
1: Yes Ehe
0: Kakule si mboro sa zingena kitumea jona ishere
1: Ehe juwa na shere
0: Yani tiniara mboro
1: Kabisa
0: Riwe na inijo ara Yani ara shere
1: Ehe
0: Ara masho
1: Kabisa Kaka ule nara nara ninje for example Njo kuru ulu ajoke riwe na ndo yi na Oro familia fulani na
0: wera na mboro Na mboro
1: Aya ndo yi agwa mayan
0: Agwa mayan
1: Na nga musa ninja mayan ala Kabisa
0: Good
1: Yes
0: Mayan FM alo
3: Hello Frank
0: Yes
3: Mambo
0: Fiti
3: Nisalinyo mingine
0: Nilipogea Samson
3: Unaongelesha sehivu toka esilali
0: Esilali mko sawa
3: Etu kwa sawa mkede nyamali
0: Ehe
3: Ya nafane Arsenal
0: Ah shabi kwa Arsenali Arsenali juu Arsenali bigwa
3: Kabisa
0: Jana tulimaliza mambo yetu Wale nana asira nao maniu Wanotote na mwaki kungutu hapa Sisi jana tulimaliza maneno yetu
3: Ehe
0: Karibu wale ngari wengi resheni ya maja na FM Kaya nyungunani andama inu
3: Yesida tu imela nyamali
0: Ehe
3: Nikuwa tu kwa juu andiliko
0: jitu
3: Agu maulo
0: Ndiyo
3: Wajalah Francis sejuk dengan
0: kita.
3: Oh, angkat wajahnya masih milen. Allah udah lepas masih milen.
0: Oh,
3: angkat wajahnya tuh tuh sila le. Anak lelaki awak siapa nak beri tuh jual damat?
0: Dia.
3: Olo
0: dogi shubo kina
3: bagi
0: na bagi. Ashole katukul. Lani ngoni tu masingole jo basinele asani no dimero. Eh? Kishugunya lani ngoni ginterusia wa shogisimu ile lologra ai gurandaro yungi gurane box.
1: Kabisa.